Nali tungkar bingding kajilong ke akas pani Guwahati Mahabahu. Ben. Aduntuang deng dam dia perang pinya salam ti arjik senang. Pinya salam ti. Tek sersi lam. Tek te te pam. Lam ningje ciri reti kisung du wapansi kipuda. Lam te keman. Birte atha kachiri nang jiki lam ta eson lu. Lam pen helu bang apan. Aning kaparong. Aning kapati lapen aning kapaduk. Lampen helu kithi ki bita keman. Lam ki idi angsi thap thot bu amatle. Ning hang aling ning je thap varet ki hinu. Lampen helu paruta kelong lapen. Paruta kituna. La helu thik thik tangte pham asansi emetang. Chadan chek bu pu alam thi lasi pulo. Thek ser si lam, thek te pam. Pinya salam te lapan hen lo.

0: barpi barso kachiti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afrangsia bangke lang pen ke long asonson ake sodo anpenta nang litum jokpo. Aduntua bangke ki tu kamen ui lapen ang nim ang hongta ingnim jok plotpo. Aduntu ke so ta long le detpo aposi se kachilang anam ta nang litum pedam jok plotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jok plotpo. Lapen ke arta ke ongdum sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklongpo munit atum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke do tap abbe kaching hoy det pena joksi pokso pokang akesota kelonglo lapen pok ahilongta dokok titilo lasi nanglitum kadto kaveta hemarlo lapen hemkom hemrai kapang thirjir thekji aphan abangke kemesen lapen kang thirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelangli putangte kikim serakji aphan bor I ignon
1: Puthot lunbari mang denga longpen lunji rojik sanang kilunji sikari longphar alun ke ser hongthom alun totangti arjik sanang sikari longphar kilunalunjir